Hei kash vani ai zol fm zo oi za puin pasari tanga puan chho ani vo in the junior som ni pakua tho chani kan hun tho kana chu kana chan le tonga hun man pui tu cheu hi walalun piren thle kan ya control room engineer duty hi si walalun pui ani voina tana kan hun du nok tlang pui lawnga thla ila daria thian samla moi tak takin bul kan chananga te chuan in daria le minute samli hi anin mizo fakna lai chun zum doni dar kwale minute somli minute somni hian hindila moi tak takena chun zum velenga chu chu dar soma sapla kan nga thak chun zum le doni dar somle minute somli hian in mizo la arjus troi sun kan manga ti chuan in dar som khale minute somni hian in hindi la film collection kan nga tha doni dar sopani hian in mizo la zon zampun kan manga ti chuan in dar som pani le minute somli hian in sapla moi tak taka kan le le doni dar khale minute som ni here in Mary Bard women centric program it's a program kha kan ngai thlanga heta hian in chungkhur en kol pa chuk to huan siam ti thu pui manga pilal sang pui le pilarin pui khatla aizol mi te in kom na kan ngai thadon ni da khale minute som ngai here in mizo fakna la zai fakin hun kan manga dar ni le min ngai hian sapla kan let le anga ti chuanin dar ni le chan ve atanga dar ni le min som thum panga hi chanchin thair lang sar zo kan ngai thakun kha ni don ni dar ni le min som thum panga tanga dar thu ma hianin hindi la moi tak takin kan hun kanin oile nga ti chuan dar thu ma hian vuina tana kan hun thokana chu kan zo don ni kan program ti tlang sang sang mua sang sang sang ilonga thla ti kan shi a fia fel fa chi da kan ngai thak thian du sang la sam ber kan lan sewa a top thang mi longai thak pui turin kan so ma cheu vuina tana kan thu pui tur kan thot for today hi zat shed lo ai chuan chin shed lo pui zo ti ani dor ani kan program te bul tanga top thanga milonga thak pui turin kan som don mol mol sewa ti chuan in chei pa te na thok pa te ami longa thate ni chuan in sms te pokhai nun thon char char don ya

lalpa rong bol hi chalo oma e isya chuan voina hian tu rong nge i bol don thlang mai ro mi pani rong gan bol kop thelo la lisuan ati khatiro zo wang chuanin lalpa rong gan bol don lawani chuan tu rong nge kan bol don lawin zo chiangila a chalam le a chalam hi chu kan ship ka chia le tha sia kan ni to a kan puitling to angai thatu te chu no pangchia zok zok kan omin ka ring to lova chu wang chuanin a chalam hi kan on ve thlathi angai ani sual te chu a thil thalo te chu atam lut tu ka kan ban phak mai a po tama kan mu thei mai a po atam amero chu a chalam kha kan chan ve thlat kha ngai ani chumi tur chuanin angai thatu te kan song bok cheuni a le dotlia kan ngai thak le tur hi a rei to long te hlani alarem sang ran sa anga ngai thatu te in zawaya tan karon hlan le aw.

Hei hi Akash Vani Aizol FM zo oiza point pasari changa puan so ani RJ Lomi kani a tun chuma hian RJ stories ka du big te lengzem hunin hun kan manglang don ani a ka choice te a hianin keima choina moi kati ni launang ni poina mo inti vengi tura karin te karon da chuaka lamoi tak tak mai ani a ngai thatu ten a min lo tel puya bula changa top thlengam lo tel pui tur khan kan som chewa ti chuan kan hun te hi dar som pakhat le mini som ni thleng ani dona tin a ma kan lo puan ta angkan All India Radio Aizol kan Facebook page a khan kan live don kan TikTok hi kan live chan mek bokani amin hotel pui zelang kan thom she pha the ka chuanin Facebook lama kha amin hotel pui tur kan somot mot bok chuanin a ti chuanin thuron thon do te kan omani chuanin hey phone number anthung ami a son paruk bial pathum pathum pasari pathum pathum pasari biala khanin so so kan WhatsApp na number ani a tik lai pokan thuron thon the rengani ole tun chum ka du big te huna tana kan hlang ai thlak musak ber atan chuan siwan sangan di runa ti la sakhyan bul kan chananga helam ma indiro na khamin lo tel pui torin hemi lamang yan kan som ngal bok cheuni a

Hei hi, Akash, Vani, Aizol, FMZO, Oiza Point, Pasari, Changapuan, so ani. Arje lo mi, zunza mi zo leng zem, hun man pui tur zeo nin tan liao, liao galau lele ta e. Tun choma zunza mi zo leng zem, hun a hian lal biak mo ya. Eich lerim sangi le, si lerim thang a te zain kanin oit lang don ni a. Kan hun te dar som pan hile, minis som li tling ani don a. Ngai sa tu du om tak tak te, top tling am lau tel pui le, tur khanin kan som le zeo ni o. Di chuan ni kan la ngai klang mo sak bera tan chuan si lerim thang an. A makana di la sakian bul kan chananga. Ngai sa tu te, makana te po kan lau te ve me. Thì sinh nó nên sao vậy tan cái rồi là thế ó.